Hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah. Jadi orang ngaji datang, ah, hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah. Jadi orang ngaji datang, ah.